Auka hivavaka I sikereta. Andiamanta tompo raina yane dantro. I fananumiana ini tenno masna. Mbamni zavutsure tenau. Kua manaikieto na tenau zai fa. Tsimint kia hanrai zanri taizan. Fa izai rats kusano tukun huanzaranai. Kua dia mangatakam no zai. Mamelani ilka inun famdrampun olibi. Ari. Mbatahiu si ambino mni ra raha nereyeti zahai. Tuhan si aruvi zahai. Nam ten, nam fana. Mbahi dirana isi ankala zahai na yanau manrak zahai. Amni alalan zana komalala nao. Dia Jesus si krisi tumpanai. Izai miara belna, si miara manzaka mnosin fana masana. Andi manta irai marna, hatam talu indinda, ka humanrak zahai.

0: Wanau zai beba kamar natkua, dia resa mulni fununa, nifamelan kelka atul tande mantra wanau. Amne naran teso, izai mandrin tentu, kamin zena nirakai, numana na fiel na mandak seka tsiweluin. Patu zau nun tiava na diamante zau tuntuli zau, numin zanan la tukana, batsu verzereta minuas, fahanana fienana mandrakzai. Aremzani, ditsimis fana meluana, wanza yao am Kristi Jesu. Fuavela nilkorenu nenaran masna, mandianaka amzo sisa izau, aza manuta intsuni. Amen.
1: Samatra nila se ufila nil, si vosar na fautan. Samatra nila se sentiu vaiuka, asmis fida kam fanain.

akasita kani Ismael na yeye nikisikia mifaa wale mfikira ana msambata sana pesa inza vatete na hamtek sikarakizi.